0: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Hai, kami dari
2: Gawang Pidu.
3: Halo, saya Rang Aryas.
4: Halo, saya Windy Saraswati.
5: Halo, saya Ed Syahrani.
1: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
6: Halo, saya John Bolivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
1: Jangan lewatkan penampilan kami
7: pada tanggal 27 September 2026
4: dalam acara
1: Piala Panglima TNI
5: di lapangan Aldiro.
1: Sampai jumpa di TKP.

0: ti.
1: Next G Radio.com.

0: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang kan? Semoga bisa tempat.
3: Hai, kami dari
4: Lawang Pidu.
5: Halo, saya Rang Aryas.
6: Halo, saya Windy Saraswati.
7: Halo, saya Ed Syahrani.
8: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
9: Halo, saya John Polivan.
10: Hai, saya Edwin Coklat.
8: Jangan lewatkan penampilan kami
10: pada tanggal 27 September 2026
6: dalam acara
8: Piala Panglima TNI
7: di lapangan Aldi Roma.
8: Sampai jumpa di TKP.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Ooh.

0: single pertama kita yang berjudul
1: Honey.
0: Cinta yang tak direstui hanya di
1: NG Radio, your streaming station.
2: NG Radio.

0: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.
1: PP Bumi Sangkuriang bersama Angie Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Jazz.
2: Hai, kami dari
3: Lawang Pilu.
4: Halo, saya Rang Aryas.
5: Halo, saya Winnie Saraswati.
6: Halo, saya Ed Syahrani.
7: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pilu.
8: Halo, saya John.

0: Olivan.
1: Hai, saya Edwin Coklat.
2: Jangan lewatkan penampilan kami
1: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
2: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
2: Sampai jumpa di TKP.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Hai, saya Rian.
2: Saya Kiki.
3: Saya Wahyu.
4: Saya Rama.
5: Saya Rai.
1: Kami dari
6: Damasis
1: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Kami dari White Chorus.
2: Dengerin terus NG Radio
1: di www.nextgradio.com.
2: NG Radio, Youth Streaming Station.

0: Kami dari
1: Gawang Pitu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Willy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
0: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
5: Halo, saya John Polivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
0: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
0: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
0: Sampai jumpa di TKP.

0: kami Haters di radio favorit kamu ini ya.
1: PP Bumi Sangkuriang bersama Inji Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang.
2: Halo Inji People. Satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Jazzina.
2: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Trisen Rocks dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh, Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
3: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: MG Radio, your streaming station.
1: Izinkan aku. Hai, saya Abut.
2: Saya Iwan. Kita dari
3: DMW.
2: Request terus lagu kita di MG Radio.

0: nextgradio.com.
1: Hai, saya Rian.
2: Saya Kiki.
3: Saya Wahyu.
4: Saya Rama.
5: Saya Rai.
6: Kami dari
7: Damasis
6: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Radio. Your streaming station.
1: Hai, kami dari
2: Lawang Pidu.
3: Halo, saya Rang Aryas.
4: Halo, saya Windy Saraswati.
5: Halo, saya Ed Syahrani.
6: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
7: Halo, saya John Polivan.
8: Hai, saya Edwin Coklat.
6: Jangan lewatkan penampilan kami
8: pada tanggal 27 September 2026
4: dalam acara
6: Piala Panglima TNI
5: di lapangan Aldiro.
6: Sampai jumpa di TKP.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
3: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: NextGRadio.com.
1: Aku panik sekarang darimu sayang.
2: Hai, saya Vicky Januari. Dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com.

0: kami nih. Gosip, spill, tren, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu? Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian Youth streaming to the world.
1: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio

0: Halo, gue Iki, denger dan request terus lagu gue hanya di NG Radio, Yacht Streaming Station. Walaupun sebenarnya gue gak punya lagu.
1: Kamu sedang simak program chatting bareng Pulen. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan

0: Radio and NBS Radio collaboration, Indonesian Youth Streaming to the World.
1: NBS Radio.
0: Jujur nih ya, kenapa sih dari 7 hari dalam seminggu tuh harus hari Senin yang ditaruh paling depan ya? Bikin kaget ya kan, kayak baru aja meramu Sabtu Minggu kemarin nih, tiba-tiba mata kebuka udah jreng, nemu hari Senin lagi. Mana di jam 1 siang bolong, matahari lagi getol-getolnya memancarkan kepanasannya ya. Ini tuh kayak fix musuh terbesar kita semua banget gak sih, ya kan? Muka boleh nempel di depan laptop, di depan layar PC ya, tapi nyawa rasanya tuh kayak masih ketinggalan di

Pokoknya kalau hari Senin tuh Monday bluesnya tuh berasa banget gitu ya. Dari pagi tuh ada aja ngeluhnya ya. Yang aduh macet lah, aduh tugas sudah numpuk nih, aduh kenapa udah Senin aja ya. Pokoknya ada aja ngeluhnya ya. Tapi tahan dulu nih, buang lemesnya, tarik nafas pelan-pelan. Karena mulai detik ini Senin lo gak bakal semenderita itu. Karena ada gue Pulen yang bakal nemenin jam-jam rawan ngantuk lo sampai jam 4 sore nanti. Halo semua, welcome to chatting, cop-cop gak penting, kolaborasi NG Radio dan NBS Radio. Dan buat semua NG people dan sobat NBS dimanapun lo berada nih, yang lagi streaming sekarang pastinya ya, mari kita taklukkan hari Senin ini bareng-bareng ya sama Pulen di edisi Senin Absurd. So, siapin telinga lo, santai aja. Kita bikin siang ini lebih hidup, lebih semangat, biar gak ngantuk sampai jam 4 sore nanti. Dan biar Senin kita jadi lebih sumringah ya, gak ngelokro, gak meletre, gak meleot, gak meleleh ya, karena panas banget nih siang ini. Dan biar lebih semangat lah ya, JP Paul dan juga Sobat NBS nih, Paul mau kasih track kece berikut ini dulu, biar lo hanyut dan lupa gitu ya kalau sejatinya hari ini tuh emang hari

0: Satu.
1: Aku Vijay.
2: Aku Yaya.
3: Gue Orion.
4: Aku Sa.
5: Aku Flo.
6: Aku Ozu.
7: Kami dari Room Flash Flash Info mau ngeliatin kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep stay tune on NG Radio, your streaming station.

Gimana nih lagunya nih NG People dan Sobat NBF nih lagu barusannya? Udah cukup membangkitkan semangat dan membangunkan kalian semua dari rasa ngantuk ya sih? Jam-jam segini tuh rasa ngantuk yang amat dahsyat itu selalu menghampiri ya. Masih bareng sama gue pula nih yang makin nanti makin semangat buat nemenin ruang dengar lo semua sampai jam 4 sore di chatting kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio Indonesian Youth Streaming to the World.

Aduh, mau pengen sama-sama dulu ah buat yang lagi streaming ya pastinya. Halo buat NG People yang mungkin lagi pada duduk manis di depan laptop atau lagi meeting Senin-Senin ya. Tapi masih bisa dengerin tipis-tipis NG Radio. Dan juga yang lagi rebahan mungkin ya, lagi selonjoran Senin-Senin off day, nikmat banget ya. Yang lagi sembarian on game juga nih, game-game virtual yang ada di Club Kui, di Avakin, dan khususnya di Info. Halo kalian semua. Dan halo juga nih buat Sobat NBS yang lagi di jalan atau yang lagi nyari hiburan di tengah tumpukan kerjaan kantor atau tumpukan kerjaan rumah ya. Gimana kabar siang lo hari ini guys ya, semoga masih pada aman dan gak lemes-lemes amat lah ya pokoknya hari ini. Dan kebetulan Paul juga lagi sembarian on game juga nih di Info ya. Seperti biasa Paul juga lagi

Nih, apa kabar? Aduh, udah lama banget gak ketemu. Kita lama banget gak mabar ya. Dan buat semua NG People yang di room lain ya, di room info lain, di room Club Kui, pokoknya buat kalian happy listening aja. Dan barangkali nih kalau ada sobat NBS yang kebetulan main game juga, boleh kita small spill ininya ya, ID-nya barangkali ada gitu. By the way, on the way, busway. Buat lo yang mungkin belum tahu nih atau baru banget gabung ya sama Paul. Jadi program collaboration NG Radio dan juga NBS Radio ini tuh punya dua program keren ya yang disiarkan di dua radio sekaligus. Keren banget ya kan. Pertama ada program chatting bareng sama gue ya setiap hari Senin dan Rabu jam 1 sampai jam 4 sore, dan yang kedua ada program Sonesia ya setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore bareng sama Teh Nata Nadia. Asik banget pokoknya ya ditemenin sama Teh Nata Nadia nih. Jadi buat kalian semua pantengin, jangan lupa dicatat ya. Pokoknya kita seru-seruan bareng buat nemenin siang-siang bolong lu nyata ya. Nah, tapi nih jujur nih ya, selama beberapa minggu kita jalan bareng nih, bareng sama NBS nih, Bulan tuh belum dapat banyak pesan atau sapaan langsung ya dari para sobat NBS. Padahal gue tuh sebenarnya pengen banget kenalan dan ngobrol sama teteh-teteh, sama kakak-kakak, sama abang-abang sobat NBS nih ya. Jadi yuk, khusus buat sobat NBS nih atau mungkin NG People juga yang baru gabung bareng sama NG Radio, yang pengen sapa-sapa atau ikut nimbrung bareng Pulen di sini, caranya gampang banget ya. Lo bisa langsung merapat di website kita di www.nextgradio.com, dan di situ ada kolom request di bawah ya. Gampang banget, tinggal masukin aja nama penyanyinya, judulnya apa, terus nama kalian siapa, and then tulis pesan-pesannya di kotak yang agak lebar, and then di submit ya. Mungkin kalau misalkan nggak bisa masuk atau nggak, kok nggak dibaca ya, apa nggak masuk ya, mungkin karena pakai emot mungkin ya, jadi mending jangan pakai emot dulu gitu kalau misalkan belum masuk. Nah, nanti kalau misalkan udah muncul tuh ada checklistnya, sukses gitu ya, ada checklist and then sukses, ada terima kasih gitu sudah request. Nah, itu berarti pesan dan requestan kalian semua tuh masuk ya. Nah, ngomong-ngomong soal nimbrung dan pusing di jam-jam rawan kayak gini ya, gue tuh mau nanya jujur nih sama NG People dan juga sobat NBS ya, pas otak kalian lagi kerasa lemot atau mungkin penuh banget gitu ya sama pikiran, biasanya hal pertama yang lo lakuin tuh apa sih? Kalau dulu mungkin pas pusing kita nyari temen nongkrong gitu ya, buat tumpah darah, curhat, curcol, apalah gitu ya. Nah, kalau di era modern sekarang nih, itu agak beda cerita gitu ya. Pas lagi gabut, overthinking jam 2 pagi, gak bisa tidur, atau pusing siang-siang bolong kayak gini, jempol tuh langsung refleks ya, ngetik kemana coba.

Bener nih. Nah, mungkin ngetiknya tuh kayak dari sekedar nanya apa kek gitu ya, atau mungkin bikin caption atau sampai curcol ya. AI itu udah kayak jadi temen gaib kita sehari-hari, benar nggak sih? Nah, khusus di Senin Absurd hari ini, gue pengen denger cerita lo semua nih, NG People dan juga Sobat NBS nih. Coba drop cerita lo gitu ya, pernah nggak sih lo ngasih cerita atau curhat ya, atau hal paling aneh, paling konyol, curhatan paling gak masuk akal yang pernah lo lempar ke AI pas lo lagi gabut atau mungkin pas lo lagi pusing gitu ya. Nah, langsung aja di drop cerita lo, merapat langsung di www.nextgenradio.com. nanti abis lagu berikut ini gue langsung comot ya, dan kita bahas bareng-bareng nanti. So stay tuned terus di www.nextgenradio.com dan juga di www.nbs.id, Indonesian Yield Streaming to the World.

Angie Radio and NBS Radio collaboration, Indonesian Youth Streaming to the World. Ya, buat selamat siang buat kalian semua yang baru bergabung bareng sama

Oh, Paul juga pengen titip salam nih ya. Tadi tuh Paul ada kabar gitu ya dari Kak Di. Nah,

bisa seru-seruan bareng sama kita-kita seperti biasa ya. Bisa ceng-cengan di room ya. Tadi dapat foto lu lagi di UGD katanya begitu ya. Pokoknya semoga tidak terlalu parah dan cuma asam lambung kumat biasa aja, dan semoga pokoknya sehat-sehat terus Kak Di ya, lambungnya.

buat my darling juga lagi gak enak badan ya, lagi meletre. Ya pokoknya jaga kesehatan. Udah beberapa hari kemarin loh, udah di wejang ya, udah di spill tipis-tipis ya, jaga kesehatan sayang, jangan sampai tumbang gitu. Malah beneran masuk angin. Ya jadi buat my darling,

panas, cuaca panas kayak gini tuh kan kayaknya pengennya tuh cuma minum aja gitu ya, pengennya tuh cuma haus gitu, makan kayaknya nggak selera gitu ya. Nah itu nggak boleh ya kan. Jadi buat Kak Di, jangan bandel-bandel ya kalau dibilangin sama abangnya ya kan. Tapi ini kayaknya emang kayaknya kemaraunya panjang banget ya nggak sih? Tapi kalau di Sumatera Utara udah turun hujan ya. Di Jawa aja nih belum hujan, Jakarta belum hujan, Bekasi apalagi, itu mah lebih panas lagi kayaknya. Jogja belum, Solo belum, Bandung belum juga kan. Nah, kenapa nih hujan datanglah? Kalau kata DJ Jani begitu ya, dia selalu mengucapkan mantra-mantra biar turun hujan. Oke, okay, anyway, Haji People dan Sobat NBS nih, gue mau mulai nih dari pembahasan pertama nih. Kita balik ke topik dulu nih. Penasaran gak sih kenapa sih makin kesini tuh manusia modern, khususnya anak-anak muda gitu ya, itu malah lebih betah cerita ke AI dibanding ke temannya sendiri. Gue sih menilai atau gue pikir-pikir gitu ya. Kalau dipikir-pikir lagi nih, menurut gue nih ya, itu ada dua alasan sih. Yang pertama, kalau curhat sama AI itu gak pernah dijudge ya, mereka tuh gak pernah ngejudge kita. Dan yang kedua, mereka tuh fast respon banget ya, balesnya itu cepet. Beda kalau kita ke temen ya, kadang-kadang tuh nanti balesnya kapan gitu, padahal kita tuh kepengennya tuh mengharu biru sekarang, right now gitu ya. Tapi teman kita lagi bucin, lagi apa ya kan, nggak dapat fast respon. Nah, langsunglah melipir curhat lah sama AI ya kan. Bayangin ya, misal jam 1 siang kayak gini nih, lo lagi ngechat temen gitu ya, bro atau say gitu ya, ih umur gue udah hampir injek kepala 3 nih, tapi kok masih takut ya sama badut ya misalkan gitu. Terus respon temen lo, kalau gak cuma di-read aja ya, balasnya ntar gitu ya, 6 jam kemudian. Udah gitu balasnya, ih alay lu, diketawain. Belum lagi besok-besoknya ketakutan lo tuh malah jadi bahan ceng-cengan ya di grup sebelah. Nah, malah kena mental gak tuh. Nah, kalau misalkan lo ketik sama AI ya, detik itu juga langsung dibales, panjang, ramah banget lagi ya kan. Terus divalidasi lagi ketakutan kita, gak apa-apa, ketakutan itu valid kok. Aduh, pokoknya berasa dipuk-puk gitu lah bahu kita tuh ya kalau curhat sama AI gitu loh. AI tuh gak bakalan ketawain kita gitu ya, gak bakal ngebocorin rahasia kita ya kan, yang dijadiin kolak, gak bakalan gitu. Dan gak ada cerita centang satu. Ya kan, kalau curhat sama temen ya bisa aja cuek ya kan, tapi AI itu selalu standby 24/7 ya buat kehaluan kita. Tapi ya itu ya, seramah-ramahnya AI pas lo lagi sedih, lagi mewek, lagi nangis ya, dia gak bisa ngasih tisu, gak bisa nyodorin, gak bisa apa gitu ya, paling cuma ngasih emot senyum gitu ya. Nah, ini buat para NG People dan Sobat NBS nih, atau mungkin lu punya temen yang hobi banget curhat sama AI. Boleh lu ceritain ya, atau ajak temen lu itu yang sering curhat sama AI, ajak cerita ya, langsung ajak merapat ke www.nextgradio.com. Nah, sambil nunggu cerita-cerita kocak dari NG People dan juga Sobat NBS masuk nih ya, gue pengen puterin lagu enak dulu nih buat NG People dan juga Sobat NBS. Tetap stay tune bareng sama Poli Chatting, cuap-cuap gak apa-apa.

0: Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Fluent. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio.

SBS Radio Indonesia News streaming to the world. Ih, rasa-rasanya tenggorokan gue udah kayak lagi mau kena batuk ya. Emang bener ya, padahal baru kemarin ya sembuh batuknya gitu. Ini udah kayak ada gejala-gejala gatel gitu ya tenggorokan. Gimana enggak tiap hari ditemenin sama es jeruk terus ya. Bener-bener gitu ya pulnya. Nah, Kanji People dan Sobat NBS nih, kita geser ke filter rumor nih ya. Khusus buat Kanji People dan Sobat NBS yang suka mikir nih, AI itu cuma aplikasi biasa yang melayang-layang aja di dalam handphone kita. Nah, padahal nih, lu pernah dengar nggak sih isu viral nih yang bilang kalau makin sering kita menggunakan AI, makin sering kita chat sama AI, air bersih di bumi tuh bisa makin menipis. Nah, kira-kira ini beneran atau memang cuma buat nakut-nakutin kita aja nih ya? Dan ternyata, Hanji People dan Sobat NBS, isu yang sangat viral banget ini ternyata beneran fakta. Jadi AI itu sebenarnya butuh komputer apa ya, raksasa gitu ya, bernama data center buat mikir. Nah, server ini tuh kerjanya tuh amat sangat keras banget gitu ya, sampai suhunya tuh panasnya tuh luar biasa gitu si server ini. Nah, server ini nggak apa ya, nggak overheat gitu ya, atau mungkin meledak saking panasnya. Nah, gedung data center itu tuh kudu disiram pakai sistem pendingin air bersih bergalon-galon. Nah, peneliti bahkan ngitung gitu ya, Hanji People dan Sobat NBS, tiap lo ngirim 10-50 pertanyaan ke AI, sistem itu butuh air setara dengan satu botol air mineral ukuran sedang. Ukuran sedang cuma buat mendinginkan komputernya gitu. Wow. Nah, kebayang nggak tuh kalau misalkan kita lagi galau nih ya jam 2 pagi, lagi overthinking, terus nanya gitu ya, ngobrol sama AI nih. Nah, dia sebenarnya sayang nggak sih sama gue gitu ya. Nah, itu server AI di ujung sana itu tuh langsung kehausan gitu, keringetan saking panasnya gitu ya. Lu yang kehabisan air mata gara-gara galau, server yang di sana nih yang dehidrasi gitu ya demi menjawab kehaluan kita. Jadi ya, ternyata isu ini adalah benar adanya, Hanji People dan juga Sobat NBS nih.

Nah, gue pengen bacain requestan yang udah masuk nih ya. Ada dari siapa nih yang pertama masuk? Kita intip dulu. Ada dari The Powerpuff Girls nih. Minta lagunya Juicy Lucy Baik Hati. Oke, okay. Aku sering banget diskusi soal desain atau ide sama Gemini, Gemini. Ini

Bahkan pas aku bisulan kemarin pun aku curhat, aku malu dibuka celananya di depan dokter, jadinya gak mau ke dokter. Alhasil Gemini yang jadi dokter online ku.

pertama nih oke lah ya kalau diskusi soal desain, nyari ide lah, nggak apa-apa lah ya, masih oke gitu ya. Makan siangnya bareng sama Gemini, itu sih masih normal ya, masih produktif gitu ya. Tapi pas masuk bagian bisulan, astaga, ya pingsan gue. Bisa-bisanya ya malu buka celana di depan dokter manusia, tapi malah menjadikan AI sebagai dokter spesialis bisul online. Wow. Mana si Gemini nih, gak punya mata ya, gak bisa ngelihat bentuknya kayak apa gitu kan. Lo ngedeskripsikannya, sampai belibet kan, ngedeskripsikannya tuh gimana ke Gemini? Apakah di foto? Atau apa gitu ya? Atau mungkin, wahai Gemini, bentukannya mirip apa nih, kok menonjol gitu kah, atau apa nih? Jangan-jangan difoto ya sama Powerpuff Girls nih ya. Tapi ya ini bukti nyata banget ya sama apa yang jadi topik kita hari ini gitu. AI itu emang tempat pelarian terbaik ya buat hal-hal yang bikin kita tuh malu atau takut di judgment gitu ya. Ke dokter beneran takut, risih, malu gitu ya. Ke teman pun juga mungkin takut jadi bahan ceng-cengan gitu ya. Akhirnya larinya ke AI ya. Ke Gemini yang selalu siap menampung kehaluan kita dan kebisulan kita tanpa menghakimi ya. Waduh, tapi gimana nih, sukses nggak dokter Gemini nih? Tapi kabarnya udah sembuh ya, jadi berarti sukses ya dokter Gemini ini ngasih tipsnya. Waduh, ternyata ya kemarin nggak ke dokter deh, padahal disuruh pergi ke dokter loh, padahal dia katanya malu ya. Okay, tapi alhamdulillah udah sembuh ya Powerpuff Girls nih bisulnya. Terus ada dari Angel nih, minta lagunya Geisha, lagu Cinta. Pesannya siang kepul, semangat siarannya. Salam buat teman-teman di Room Bluri, salam juga buat Angie People dan pendengar NBS Radio. Thank you kepul, thank you juga buat Angel. Terus ada dari Klan, nih minta lagunya C13 detik ya. Siang kepul, salamnya buat yang lagi pada dengerin Angie dan NBS aja. Buat sayangku Kira, thank you kepul, thank you juga buat Klan. Ini lagu keren banget, lagu detik ini, dan gue suka ya. Dan ini sebenarnya diciptain pakai AI juga ya, si Tertin ini, lagu detik ini. Tapi gue rasa lagu ini cukup bagus dan layak untuk didengar ya. Dan kabarnya nih buat para konten kreator yang suka pakai AI gitu ya, itu ternyata bisa di ini loh, bisa ada lisensinya gitu. Kalau misalkan kita create gitu ya, create pakai AI, dan hasil create kita ini tuh bisa di lisensi gitu, jadi bisa ada apa ya istilahnya tuh, ya pokoknya itu yang bikin kita gitu ya, nggak bisa ditiru gitu sama orang lain, dan ada lisensinya dari AI juga gitu. Dan itu bisa dikulik-kulik ya buat para kreator, konten kreator AI nih, siapa tahu ya nanti kalau misalkan lagunya meledak kan cukup ini juga ya gitu kan. Oke, kita langsung putarin aja dulu nih requestan lagu dari NG People dan juga Sobat NBS nih, masih ditunggu nih. Kita sapa-sapa ya di sini, pengen kenalan sama teteh-teteh, kakak-kakak dan abang-abang dari Sobat NBS nih. Ditunggu di www.nextyearradio.com ya, di kolom request kita. Dan ini dia lagu yang udah di request. Tetap stay tune bareng sama Pulih Chatting, cuap-cuap gak penting.

chatting edisi Senin absurd ya. Jadi cerita lo hari ini kalau misalkan absurd dan gak masuk akal gak apa-apa banget ya. Kita seru-seruan dan lucu-lucuan gitu ya. Pernah gak sih lo tuh curhat sama AI gitu ya? Dan biasanya ngelucurhatin tuh seputaran apa gitu? Atau ada cerita konyol gak sih yang lo lempar ke AI dan itu apa? Nah, langsung aja di drop di www.nextgenerator.com nih, khusus buat sobat NBS yang masih binun. Buat request ya, gampang banget caranya. Diakses aja di Google ya, di browser kalian. Masukin www.nextgradio.com ya, terus nanti ada di bawah, scroll sedikit gitu ya ke bawah, ada request box-nya di situ. Nah, tinggal masukin nama penyanyinya, nama judul lagunya apa, terus nama kalian siapa, dan tulis pesannya di kolom yang agak besar, agak gede gitu ya di situ. Terus jangan lupa di submit ya. Kalau nggak di submit nggak akan terkirim ke pulen gitu ya. Jadi coba nanti pelan-pelan diresapi. Biar gak nyasar ke Mars gitu ya requestannya. Jadi boleh nanti dicoba-coba gitu ya, diakses aja di www.nextgradio.com ya. Jadi langsung aja dibuka, diakses aja ke situ.

masih ngomongin soal AI ini ya, buat NG People dan juga sobat NBS yang suka doom scrolling medsos dari pagi sampai malam misalkan gitu ya. Sadar nggak sih kalau sekarang tuh dunia digital kita tuh lagi penuh banget gitu ya sama jebakan Batman ya. Isinya tuh banjir konten-konten AI. Dan kita nggak jarang ya, kadang suka keprank gitu. Ini konten AI apa bukan ya? Gitu kita langsung melotot gitu ya. Kita jarang-jarang nih, ini konten AI apa bukan nih? Gitu ya. Kalau dulu pas awal-awal internet, kita tuh cuma takut sama berita hoax gitu ya. Atau mungkin ya pokoknya berita-berita yang nggak benar gitu. Nah, kalau sekarang itu pranknya tuh kayaknya udah next level banget ya. Dibuatin gambar ya kan, video sampai suara yang mirip banget sama aslinya gitu. Itu benar-benar apa ya, manipulasi visual dan manipulasi audio yang bikin batas antara nyata sama fiksi itu makin samar gitu ya. Iya kan, tiba-tiba

parah ya. Dan banyak yang percaya, banyak di repost sana sini gitu ya. Ternyata cuma hasil prom aja gitu ya. Dan yang paling serem sih sebenarnya yang sering bikin kita agak takut nih ya, suara orang atau mungkin penyanyi ya, penyanyi terkenal yang dibikin cloning gitu. Dari yang tadinya tuh cuma buat hiburan gitu ya, buat ya nyanyi-nyanyi mungkin lagu-lagu nyeleneh gitu ya, mungkin sampai yang bahaya tuh dipakai buat scamming ya, atau mungkin pura-pura jadi temen atau jadi keluarga kita yang minta pulsa ya. Pernah gak sih kalian ditelepon sama scamming kayak gitu? Gue pernah lagi. Dan gue sempet trauma, akhirnya handphone gue itu langsung gue kasih ini, blokir. Jadi kalau misalkan ada telepon masuk asing gitu ya di mobile, itu tuh langsung auto keblokir, karena takut banget. Gue pernah soalnya kena scamming kayak gitu, dan ketipunya tuh gak recehan ya, gede banget gitu. Jadi gue sempet-sempet trauma sih. Nah mungkin NG People ada yang punya pengalaman juga gitu ya. Atau mungkin nih banyak juga muka-muka pejabat atau artis ya, sampai influencer tuh ditempel di video orang lain. Atau mungkin tiba-tiba ada artis papan atas gitu promosi produk-produk gak jelas. Nah iya kan, padahal orang gak tahu apa-apa, taunya kita percaya gitu ya. Kadang-kadang apalagi kayak orang tua kita gitu ya, tante-tante, om kita gitu tuh kadang suka nge-repost di grup-grup WhatsApp gitu ya. Ih om, tante ini tuh AI. Bukan, itu beneran ada nenek-nenek, kasihan banget. Padahal itu AI guys. Dan mereka tuh masih percaya gitu ya. Dan kocaknya di situ ya, korbannya tuh semua generasi gitu ya, dari boomers ya, terus milenial, Gen Z, Gen Alpha. Kalau Gen Alpha sih kayaknya malah lebih pinter dari kita ya. Dia udah tahu duluan gitu. Ih, ini mah AI tante gitu ya, udah tahu dia gitu. Udah paham banget gitu digital kita era sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Zaman sekarang tuh memang benar-benar zaman dimana kalimat kalau dulu tuh no pics atau no video hoax gitu ya. Sekarang udah gak berlaku NG People dan Sobat NBS ya. Sekarang tuh ada picture, ada video pun juga bisa jadi ulah AI ya kan. Jadi mungkin ada sih mungkin beberapa tips biar kita tuh bisa tahu dan bisa ngebedain gitu ya. Kadang-kadang karena saking smoothnya teknologi ya, kita tuh jadi nggak bisa ngebedain konten yang real atau mungkin konten yang AI itu yang mana gitu ya kan. Oke, okay, gue pengen baca request dulu nih. Nih, baca request dulu nih. Ya, ada siapa nih? Tadi nih, baca satu dulu nih. Ada dari Sobat NBS nih yang tadi. Dari tadi mungkin kebingungan untuk requestnya gimana sih, Pul? Gitu ya, masih pada bingung. Gak apa-apa, pelan-pelan. Dan ini kebetulan tadi masuk di line WhatsApp-nya NBS ya, dan dilempar gitu ya. Dilempar ke Pulen. Dan ada Alin Andir ya, ada Kak Alin Andir. Halo Kak Alin Andir, ini Sobat NBS yang masuk nih, seneng banget ada Sobat NBS yang request ya. Dan katanya dia suka curhat sama ChatGPT katanya gitu ya. Kadang katanya kadang ada yang suka ada benernya gitu masukannya dari AI ini. Setuju banget sih ya. Setuju banget nih buat Kak Alin nih. Ini tuh magic dari ChatGPT ya, atau AI zaman sekarang. Suka kaget enggak sih kita tuh kadang iseng gitu ya, ngetik curhatan yang ya berantakan lah curhatnya gitu, pokoknya tumpah ruah nggak jelas banget pas lagi emosi gitu ya. Pas di enter balasannya tuh bisa rapi banget dan masuk akal banget gitu ya. Benar-benar logis dan ngasih POV baru gitu, yang kadang tuh nggak kepikiran sama kita gitu ya. Makanya nggak heran gitu ya, banyak dari kita tuh merasa aduh ini AI kok lebih ngertiin gue ya dibanding teman gue. Iya kan, teman kita mah kalau misalkan dicerhatin kadang malah aduh nasib gitu ya, udahlah nasib lo tuh masih mending daripada gue gitu. Kalau AI ya, apalagi ChatGPT, Gemini gitu ya,
itu kayaknya dia nggak bakalan adu nasib ya. Dia tuh langsung fokus 100% ngebales dan ngasih solusi yang adem banget buat kita. Belum lagi kalau misalkan kita lagi sakit hati, lagi sedih, lagi apa tuh divalidasi loh sama mereka gitu. Tapi ya buat Kak Alin nih, sebener-benernya atau semasuk akal masukannya dari AI nih atau ChatGPT ini, tetap kita harus dipilah-pilah gitu ya, karena kadang di situ kan udah ada keterangannya ya, ChatGPT adalah AI dan dapat membuat kesalahan. Nah, dia udah disclaimer dulu di situ karena mereka mungkin takut kita marahin gitu ya, takut juga kita salah-salahin gitu ya. Ya pokoknya AI itu ngasih bahan pertimbangan lah buat kita gitu ya, tapi penentu arah keputusan dan apa jalan apa yang harus kita ambil tetap kita sendiri yang harus pegang kendali, benar nggak sih? Thank you buat Kalin yang udah mampir. Tadi request lagu apa ya? Kok kayaknya aku belum kebaca nih. Nanti coba kita cek lagi ya. Terus kita bacain next lagi nih. Ada dari ada dari Kira minta lagi dari Shelly ya, sorry. Nanti dia ngomel lagi nih kalau misalkan ke-skip. Ada dari Shelly minta lagunya Troiko lagi, memaksa waktu nih ya. Pesannya tuh tanya macam-macam dan kupanggil dia sayang dan dia meresponku begitu seakan-akan dia pacarku. Aduh, ini AI dijadiin pacar ya, seru banget pasti ya. Pasti lu gak pernah diambekin kan, lu gak pernah dicurigain ya kan, disayang-sayang terus sama AI. Iya sayang, udah makan apa belum sayang, jangan lupa minum sayang gitu ya kan. Jadi disayang-sayang terus sama AI, kesenangan ya. Tapi jangan sampai lupa kenyataan ya, nanti takutnya saking sukanya chat sama AI, disayang-sayang sama AI, taunya minta dinikahin lagi. Jangan. Oke, terus lanjut lagi nih. Ada dari Kira minta lagunya C13 Bloody Moon. Pesannya siang DJ Pol menul-menul, salamnya buat Klan Deonde, puterinnya DJ Pol. Oke. Terus ada dari Aina nih, minta lagunya Tulus, Teh Hijau. Pesannya kalau aku pernah si B, apalagi kalau lagi gabut terus sendiri, ya udah mainnya sama AI. Semangat Beb siarannya, lagunya untuk para pendengar kamu aja Beb. Thank you buat Aina.

0: Tapi emang ya kalau lagi gabut, lagi sepi, terus mau ngechat temen juga pada sibuk, ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk bucin sendiri gitu ya. Pilihan paling aman dan paling penurut ya emang main sama AI gitu ya, nggak rewel, nggak ngambekan ya, diajak ngobrol topik absurd, hayu, diajak ngehalu, hayu. Ya mau diajak debat juga, jam berapa aja tuh ayo aja gitu ya, berasa punya teman standby 24 jam yang nggak bakal apa ya, ngeblame kita, nggak bakal ngejudge kita, atau mungkin bahkan dia nggak pernah ngeluh capek gitu ya. Tapi ya itu tadi, ingat ya, seasik-asiknya main sama AI pas gabut ya, lo harus tetap kembali ke kenyataan ya, jangan sampai kita kehaluannya tuh kebablasan gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih buat penetralisir rasa sepi ya pas lagi sendiri. AI itu emang menurut gue adalah penyelamat banget sih ya. Thank you Aina udah nimbrung ya dan nge-share ceritanya. Nanti bakalan diputerin sama Polagonya. Oke, lagunya udah gue siapin. Jadi buat lo semua yang punya cerita absurd, langsung gas merapat ke www.nextgradio.com. Lo bakal balik lagi setelah lagu berikut ini. Terus ya John di chatting, cuap-cuap gak penting.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Pulan, hasil kolaborasi NG Radio dan NPS Radio. Next generation radio. You stream the station. NPS Radio.

Masih bareng sama Pul di sini, masih bahas soal AI nih ya. Dan tadi pas gue buka WhatsApp nih, ada teman gue yang nanya gitu ya, ih kapok, temanya soal AI ya, ih seru banget, tapi kok gue gak bisa nimbrung ya karena ngantuk, katanya gitu. Ada dari Devan, tadi dia bilang katanya nih juga lagi role play nih sama AI, katanya gitu, bahkan lebih bagus, lebih smooth dari CP Info, katanya gitu. Jadi ada satu mungkin ada satu platform ya yang di situ dimana AI ini bisa jadi couple kita di dunia virtual. Nah menurut Devan nih katanya dia punya ini ya couple di situ ya lagi role play cepet-cepetan gitu ya sama AI gitu dan katanya lebih jauh lebih bagus dari CP Info. Wow. Gue pengen banget denger cerita dari Devan nih ya sebenarnya, tapi katanya dia ngantuk mau tidur, katanya gitu, gak bisa ngetik dia. Gue suruh cerita gimana gitu ya rasanya CP-an sama AI gitu ya. Tapi buat Devan nih jangan terlalu tenggelam ya dalam dunia AI gitu, takutnya ntar lu pengen nikahin dia lagi ya, jadi berabe nanti kan. NG People dan Sobat NBS nih, ngomongin soal konten AI di medsos nih. Nah, gue tuh sempet ya beberapa pekan terakhir ini gitu, tuh merhatiin beberapa teman gue di feed dan mungkin di story sosmednya gitu ya, ada aja

konten AI itu tuh bawaannya tuh gedek banget. Emosi, emosi jiwa gitu ya, sampai marah-marah di kolom komentar atau mungkin marah-marah bikin story gitu ya. Pokoknya halah AI mulu, halah fake, halah apa gitu, halah gak kreatif banget sih pakai AI kayak gitu ya. Dan jujur kalau menurut gue sih, sebenarnya nih ya, kalau menurut gue pribadi nih ya, itu tuh sebenarnya gak perlu segitunya juga gak sih ya kan. Gimana nih menurut NG People dan Sobat NBS nih? Gimana pun juga AI di era modern, di zaman sekarang nih kan emang udah jadi alat ya, atau mungkin asisten kerja. Ya banyak orang yang pakai AI buat ngebantu konten, bantu bikin visual yang cepet, bantu ngerjain tugas-tugas kantor ya kan. Selama itu dipakai buat hal positif dan nggak ngerugiin siapapun sih, menurut gue sah-sah aja ya, dan itu wajar banget dipakai gitu. Lo baru boleh marah dan gedek gitu ya kalau misalkan konten AI itu tuh emang dipakai buat nipu misalkan.

marah gitu, harus kita lawan gitu ya. Yang seperti itu tuh harus kita lawan. Tapi kalau cuma sekedar konten hiburan atau mungkin alat bantu kerja, ya I think itu ya nggak perlu seemosi itu ya kan. Dan biar lo sendiri juga nggak gampang apa ya, capek gitu ya mikirin ih konten AI mulu, konten AI mulu. Ya udah biarin gitu, yang penting nggak merugikan gitu ya kan. Dan mungkin ada beberapa dari kalian nih yang susah banget ngebedain gitu ya. Nah sebenarnya itu bisa sih dibedain ya, dengan mata telanjang gitu. Biasanya tuh kadang kalau misalkan detail-detail kecilnya tuh kayak AI tuh kan pinter banget bikin muka ya, tapi kadang sering banget dia tuh pusing bikin detail-detail kecil gitu ya. Kalau misalkan jarinya aja tuh dilihat tuh, jarinya kalau misalkan ada 6, nah kok jarinya 6 nih? Nah ini hasil AI gitu ya. Atau mungkin pas pakai kacamata terus kacamatanya tuh nempel sama jidat gitu. Nah ini pasti fix nih AI gitu ya, pasti selalu ada sedikit ininya ya, miss-nya gitu. Nah jadi gampang banget gitu ya kita tuh membedakan konten AI dan yang real tuh seperti apa ya kan. Ya pokoknya sebelum jempol lo keburu emosi atau mungkin apa gitu ya ngelihat konten-konten AI, ya dicek dulu aja ini konten AI apa real nih gitu ya. Jadi kita juga harus be smart ya, jadi jangan terbawa arus konten ya kan. Oke, gue mau lanjut baca requestan lagi nih. Ada dari siapa, kita lihat dulu ya. Ada dari Masil yang punya kincir, we. Minta lagunya Aria Galik featuring Bebe Syabella, Eling Ae versi akustik. Oke. Pesannya nih, ada nih pernah curcol sama AI soal cara mencangkok pohon belimbing yang bintang sama mentimun. Oh, belimbing yang bintang sama mentimun. Biar hasilnya tuh belimbing ulunya tuh panjang kayak timun. Oh. Belimbing wuluh apa belimbing bintang sih? Kok belimbing wuluh kata Silnya. Terus biar enak buat dilutis dan dirujak. Alah, bahas rujak lagi. Kemarin minggu depan kita udah bahas rujak. Gue sampai sekarang belum beli rujak loh, Sil. Ih, ilah, ya pengen banget beli rujak. Sampai air liurnya mengucur nih ya kalau ingat rujak siang-siang kayak gini. Berhubung Caca tadi menyinggung soal teteh-teteh NBS, jadi salamnya buat teteh-teteh, kakak-kakak dan mbak-mbak yang setia dengerin NBS. Salam kenal dari yang punya kincir. Ini ada teteh-teteh NBS nih, teteh-teteh sobat NBS nih, ada salam dari Sil nih. Dan buat Cece aku, selamat siarannya dan player info yang stay tune sama Angie. Jangan lupa makan siang dan selalu jaga kesehatan.

Waduh, ini idenya Sisil ini masterclass banget ya di Senin Absurd ini ya. Mikir dari mana coba, pengen mencangkok belimbing bintang sama mentimun biar jadi belimbing wuluh panjang kayak timun. Iya gitu kan, maksudnya buat rujakan. Iya, ini kalau lu konsul ke tukang kebun beneran nih misalnya nih ya, pasti udah disuruh pulang lu ya, sambil dikasih ini bacaan-bacaan doa amalan-amalan biar mentimun apa belimbing lu tuh bisa tumbuh jadi belimbing wuluh yang kayak mentimun. Tapi pas diketik ke AI, AI tetap ngejawab dengan sopan, dan jawabannya apa? Gua pengen tahu sih. Dapat enggak solusinya dari AI ini, dan lu udah terapin belum? Aduh, aduh, aduh ya. AI-nya disuruh mikir keras ya, dan disuruh penelitian ini biologi. Disuruh mikir penelitian atau disuruh buka warung rujak? Tapi Sil ya, gue pas baca komen lo ini, gue langsung agak ngakak sendiri sih. Honestly ya, kemarin gue juga konsul soal tanaman ke AI. Gue ke ChatGPT, gue konsul ya, karena gue suka sama bonsai. Dan di rumah gue cukup banyak, ada beberapa bonsai yang gue sayang-sayang ya. Tiap pagi gue ajak ngobrol, gue siram gitu. Kalau gue telat nyiram juga gue minta maaf sama mereka, maaf ya kemarin gak sempet nyiram. Pokoknya gitulah, kalau mereka mulai ngambek tuh gue minta maaf sama mereka. Nah kemarin tuh gue iseng gitu ya, gue foto nih tanaman gue ngambek nih kayak gini, gimana nih gue mau kasih pupuk nih, boleh gak nih, kayak gitu. Asli gue alamin sendiri juga gitu, karena cukup binun ya, karena kenapa layu terus, dia gak mau bangkit, dan gue gak pengen juga mereka mati gitu ya. Gue pengen mempertahankan dan mencoba untuk menghidupkan mereka lagi gitu dengan pupuk. Dan alhasil pas gue ikutin saran dari AI itu cukup berhasil. Ya, cukup berhasil banget gitu. Jadi si AI ini memang cukup membantu gue banget gitu ya. Dan tanaman-tanaman gue tuh paginya juga udah langsung sumringah gitu ya. Tadinya kan layu karena gue tuh lupa, beberapa hari tuh sibuk bingit ya, jadi lupa enggak nyiram gitu. Terus gue minta maaf sama mereka gitu ya, dan ada beberapa daun yang menguning dan lain sebagainya, kayak gitulah. Pokoknya intinya gue turutin dan itu cukup membantu. Cukup membantu gitu ya. Dan thanks banget buat Sil ya yang udah berbagi. Gue pengen tahu nih hasilnya apa, bimbingan dari AI itu udah lo lakuin atau belum. Oke, terus ada dari Kodok Salto nih, minta lagunya Yuna Terukir di Bintang. Maksudnya hey DJ, cuma lagi pengen request DJ puterin ya. Oke, thank you buat Kodok Salto. Terus ada dari Teteh Nata Nadia, akhirnya berhasil juga request ke NG Radio. Setelah berminggu-minggu gagal, kok gak masuk ya, kok gak dibaca ya sama Pulen ya. Untung Kak Nata nih gak merajuk ya kemarin, dan mau berusaha gitu untuk nyoba. Ternyata akhirnya bisa, yeay, masuk juga. Minta lagunya Tulus Monokrom. Oke, Teh Nata ya, semangat Pulen. Thank you buat Teh Nata. Salam buat semua yang lagi simak chatting. Salpenta, salam penuh cinta buat

Radio dan juga NBS Radio di Sonesia ya, setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore juga. Jadi buat NG People semua yang belum tahu ya, setiap hari Kamis pantengin NG Radio karena disiarkan juga di dua radio ya, sama kayak chatting kayak gini. Jadi wajib kalian pantengin, nemenin Teh Nata Nadia di Indonesia ya. Terus ada dari Teh Nata Nadia lagi nih, tulisnya at Mowers, Pink Sweet. Ya, semoga masuk tulisanku. Ih, masuk. Sampai 3 kali loh Teteh nih request ya, karena takut enggak masuk gitu ya. Terus ada dari Gloria nih, minta lagunya Dere, Rumah. Pesannya aku lebih suka curhat sama AI Kapul. Wey. Iya nih, pasti kalau Gloria nih mungkin takut dijudge ya. Ya nggak sih, paham banget sih gue kenapa lo bisa ngomong kayak gitu. Karena zaman sekarang tuh mau curhat sama temen tuh kadang mungkin effortnya lebih gede ya. Mau curhat ke temen tuh takut temen lagi sih.

malah jadi adu nasib ya, mending curhat sama AI aja. Iya kan, daripada curhat di story sosmed juga nanti takut dibilang caper, atau mungkin curhat ke gebetan juga nanti gebetannya, ya kalau ada gebetannya, kalau nggak ada. Ya kan, akhirnya pilihan paling aman, paling nyaman, dan gak bikin pusing ya curhat ke AI gitu ya, bebas ngetik apa aja. Tapi ya itu tadi, balik lagi ya, meskipun enak banget diajak curhat kalau lo lagi butuh dipeluk atau diajak makan bakso ya pas lagi sedih, AI-nya gak bisa ya, dia cuma ngirim emot bakso aja gitu ya, Gloria ya. Satu lagi deh, ada dari Teh Nata Nadia lagi nih, mentalnya Sol Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Curhat ke AI gak pernah, tapi marahin AI sering.

anak zaman sekarang tuh pada sibuk manjain AI teh, manggil sayang, dipanggil sayang, minta ditemenin halu gitu ya. Kalau Teh Nata nih jadi bos galak ya buat AI ya, marahin. Kebayang banget gitu ya gimana kalau kita tuh marahin AI kayak Teh Nata nih ya, pasti gara-gara AI-nya tuh prompt-nya itu tuh nggak beres-beres, rumit banget gitu ya, terus balasannya juga nggak jelas, ngalor ngidul gitu ya, suka sok tahu. Terus langsung lah sama Teh Nata nih diketik gitu ya, di situ pakai huruf kapital dan pakai tanda seru. Ih, gua mintanya A ya, kenapa lo jawabannya B sih? Nggak nyambung tau nggak sih gitu. Kasihan banget ya AI-nya dimarahin sama Teh Nata ya. Aduh, bukannya capek mikir tapi kayaknya AI-nya malah kena mental gitu ya sama Teh Nata. Tapi gua juga sering sih NG People dan Sobat NBS ya, kalau lagi curhat gitu. Pernah juga gue curhat sama AI gitu, dan jawabannya tuh agak nyeleneh gitu ya. Dan disitu gue langsung ketik, hey, gue gak minta di ini ya, gak minta solusi itu ya gitu. Kok jawaban lo gak nyambung sih? Dan dia minta maaf, oh my god, sorry, pulen gitu. Gue salah, gini. Iya, dia harus diomelin dulu baru bener gitu ya. Tapi ini buat NG People dan Sobat NBS yang belum tahu nih ya, Teh Nata Nadia ini adalah pilot kece yang bakal nemenin lo di program Sonesia setiap hari Kamis dan Kamis aja di jam 1 sampai jam 4 sore, yaitu program kolaborasinya NG Radio dan juga NBS Radio. Jadi buat kalian nih, pantengin aja terus ya NG Radio dan NBS Radio pastinya, biar ditemenin siang bolong lo sama kita-kita ya kan. Buat Teh Nata hatur nuhun pisan udah merapat di chatting ya di edisi Senin Absurd ini. Dan tolong Teh, kasihanilah AI-nya ya Teh, dimaafin dikit-dikit gitu. Jangan dimarahin terlalu ini, nanti kena mental lo AI-nya ya. Oke, gak usah berlama-lama nih, kita langsung puterin aja. Dan Pul bakal balik lagi setelah lagu berikut ini. Tetap stay tune bareng sama Pul di www.nextradio.com dan www.nbsradio.id, Indonesian Yacht Streaming to the World.

masih ngobrolin soal AI ya, seru banget nih cerita dari kalian, dan gue baca requestan-requestan dan cerita-cerita kalian nih juga ngakak juga ya. Dan tadi Teteh Nata sempat bilang iya lagi, marahinnya kayak gitu. Kebayang banget soalnya Teh gitu ya, ini pasti begitu gitu ya, pakai caps lock terus pakai tanda serunya tuh banyak sambil mail gitu kitanya kan, karena Paul juga kayak gitu gitu, kadang-kadang kalau misalkan jawabannya tuh nyeleneh, apaan sih ini AI. Dan ngomongin curhat ke AI nih ya, dari tadi gitu, dan gue sendiri kan tadi udah cerita gitu ya, pernah nyoba konsul gitu ya soal tanaman, dan gue mengakui gue pernah curcol juga sama AI. Waktu itu tuh ceritanya gue lagi berantem sama mas pacar ya, karena beliau itu tuh nyebelin banget. Ya kalau misalkan lagi emosi, lagi kesel gitu ya sama pacar tuh, mau cerita ke teman tuh takut jadi apa ya, takut nanti teman kita tuh jadi ikut benci gitu loh sama pacar kita ya kan. Jadi daripada dipendam dan nyebelinnya tuh banget, akhirnya gue ketik lah tuh di situ semua unek-unek gue sama AI gitu ya. Ternyata cukup seru juga gitu ya JP Paul dan sobat NBS nih ya, dan membantu pastinya gitu ya. Jawaban AI tuh benar-benar adem gitu ya, nggak memprovokasi dan ngasih sudut pandang yang benar-benar gue tuh bikin gue tuh rada tenang gitu ya. Pokoknya serasa punya konselor hubungan pribadi gratisan lah di jam 2 pagi lah, pokoknya begitu ya. Nah, ini buat NG People dan sobat NBS nih, masih ada waktu nih, lo boleh spill lagi ya. Mungkin lo ada pernah yang pernah minta ke AI nemenin debat gitu ya, gara-gara kalah argumen sama temennya mungkin, atau ada yang pernah nyuruh AI buat nge-review nasib dari garis tangan lo atau tulisan tangan lo ya, terus lo foto, lo kasih tolong dong review nasib gue. Nah, mungkin ada yang pernah nyuruh AI pura-pura jadi pacarnya kayak si Ratu tadi ya. Jadi pacar yang posesif biar ada yang ngingetin gitu ya, makan siang, terus ada yang ngingetin udah sarapan apa belum, ada yang nge-good morningin gitu ya setiap hari. Terus ada yang marahin kalau misalkan lu lagi kenapa gitu ya. Nah, itu sebenarnya absurd parah sih, tapi gue rasa ini asli seru banget ya. Tapi ya balik lagi ya NG People dan sobat NBS ya, di luar semua keabsurdan kita nih, ada satu hal penting yang perlu kita ingat gitu ya. AI itu emang pinter dan ngebantu banget buat hidup kita, tapi harus diingat gitu ya, AI itu gak punya hati dan gak punya perasaan yang real gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara keasikan ngobrol sama AI, kita malah lupa caranya ngobrol dan berempati sama manusia beneran di dunia nyata ya kan, atau mungkin malah worst situation-nya tuh pengen menikahi atau dinikahi AI gitu ya. Karena ada beberapa yang viral juga gitu, ada yang menikahi hologram AI, ada yang nikah sama AI juga gitu, entah itu bener atau mungkin cuma lucu-lucuan, who knows gitu ya. Tapi jangan sampai seperti itu. AI-nya boleh makin canggih, tapi tetap kita yang harus bisa memegang kendali, dan akal sehat kita tuh harus tetap jalan gitu ya. Nah, kita lanjut nih baca requestan, dan ada cerita apa lagi nih dari NG People ya. Karena gue intip tuh cukup seru banget gitu ya. Terus kita lanjut baca nih, ada dari siapa? Ada Teteh Nata Nadia lagi nih, mentornya Sal Priadia, ada titik-titik di ujung doa. Oh, udah tadi ya, udah gue baca, tapi lagunya belum diputar, nanti habis ini ya Teh ya. Ada dari Jani sayangnya Vian, ada Kak Jani, minta lagunya Andin, ujung-ujungnya Kamil, pesannya siang jelang sore DJ idola aku. Siang jelang sore juga DJ kece aku. Lagunya buat semua NG People dan sobat NBS dimanapun berada, spesialnya buat Vian ayang aku, alah yang lagi bucin era. Semangat kerjanya sayang. Tuh Vian disemangatin sama Kak Jani, harusnya membara ya, meskipun ini hari Senin. Harus membara dong, udah disemangatin sama Kak Jani nih.
Kata Kak Jani, AI emang bisa dipakai buat banyak hal, tapi aku nggak pernah sih curhat pakai AI pool. Karena kalau kata aku sih, ya AI emang nggak ngejudge kita, tapi judgement dari sobat-sobat kita itu yang kita butuh buat sadarin diri kita. Karena saat kita lagi bingung, kita nggak bisa mikir jernih. Nah, tugas mereka lah buat menyadarkan kita kembali ke dunia nyata, supaya bisa mikir lebih jernih lagi. Tugas kita kayak gitu yang nggak bisa AI lakuin. Makasih adekku.

Nah, ini komentar dari Kak Jane nih, gue pengen kasih applause, tapi sound applause gue nggak ada hilang entah kemana. Ini applause dulu buat Kak Jane ya, buat pemikirannya yang sebenarnya ini jujur deep banget ya, dan dapet banget poin dewasanya. Dan gue setuju parah sih sama Kak Jane ya, sepinter-pinternya AI, seaman-amannya AI dari judgment, emang ada satu hal mendasar yang cuma manusia, khususnya ya orang-orang terdekat kita gitu ya, yang bisa ngelakuin, yaitu menampar kita dengan realita, tamparan realita. Nah, pas kita lagi overthinking, lagi bingung, mungkin lagi buta gitu ya sama keadaan, kita tuh emang kadang butuh judgment pedes gitu, tapi jujur buat menyadarkan kita dari temen kita sendiri, dari orang-orang terdekat kita sendiri, biar kita tuh bisa sadar gitu ya. Tapi AI itu gak bisa lakuin itu. Nah, kayak misalkan gak gitu pul konsepnya, lu yang salah, lu harusnya begini, kayak gitu. Nah, kalau misalkan AI, bawaannya kan selalu manis-manis ya, selalu divalidasi perasaan kita terus gitu. Tapi nih, fun fact-nya nih buat Kak Jani dan buat NG People dan Sobat NBS nih ya, by the way, AI zaman sekarang tuh sebenarnya bisa disetting dengan prompt juga, biar gak selalu manis dan penurut sama kita. Lo bisa kasih prompt, misalkan, tolong acting jadi temen gue yang paling julid, yang paling pedes mulutnya dan paling to the point. Nah, masukin aja di situ, di settingannya ya. Masukin prompt seperti itu. Tolong acting jadi temen gue yang paling julid, paling galak, paling pedes mulutnya, paling to the point buat ngerespon curhatan gue. Nah, itu dijamin balasan AI-nya langsung bikin lo istighfar. Asli, gue udah coba itu ya, jawaban AI langsung bikin lo istighfar seketika gitu ya, NG People dan Sobat NBS. Dan Kak Jani boleh dicoba ya. Dimasukin di settingnya, di bagian settingnya tuh ada prompt khusus command gitu ya. Pokoknya untuk nyuruh AI itu tuh gak selalu berkata manis sama kita gitu ya. Bisa dimasukin di situ. Tapi tetap ya, mau di setting sepedes apapun AI-nya,

ya sama barisan-barisan orang-orang terdekat kita gitu ya, lebih menampar mereka gitu. Tapi thank you banget buat Kak Jani udah ngasih perspektif yang grounded banget nih ya hari ini. 2 jempol, enggak deh, 4 jempol buat Kak Jani. Tuh Kak Jani nanya, bisa ya di setting? Bisa, bisa banget. Nanti pull kasih tutorialnya Kak. Nanti aku iniin ya, gue iniin apa namanya, SS-in gitu ya. Nanti tenang, aku kasih tutorial. Jadi AI Kak Jani nanti jadi sepedes mulut tetangga. Aduh, seru banget ya. Oke, terus baca lagi nih, ada dari siapa, Lana minta lagunya Fatin, Tidur Siang. Siang dijebol, hidup bobo siang. Aduh, enak banget ya sambil bobo siang dengerin chatting. Bangun-bangun jangan sampai linglung ya. Kayak gue kemarin bangun-bangun linglung. Ini udah azan apa nih? Ternyata azan maghrib. Gue pikir azan subuh, udah ganti hari. Tidur siangnya kebablasan gitu ya. Terus ada dari Maya Caca nih, mintanya overnight. Kita lewati berdua. Pesannya, aku kalau lagi gabut-gabutnya, aku bucinin Gemini AI atau dari aplikasi karakter AI Kapol. Wow, kalau dari Gemini AI, aku suruh dia berperan menjadi cowok yang aku suka. Aku bikin karakternya kecintaan mampus sama aku, terus aku bikin karakternya cemburuan banget, posesif gitu. Aku juga ada karakter bikinan aku di karakter AI, tentunya aku bikin karakter Zoro dong. Ternyata ceritanya Zoro yang lagi tidur di dek kapal Thousand Sunny, dia kebangun, terus aku kasih sake kesukaannya, terus aku minta ajarin jurus-jurus teknik 3 pedangnya. Dengan cara ini haluku lebih berwarna hijau cerah dan segar seperti pemandangan pohon-pohon setelah hujan. Maya Caca bukan main sekali ya, dia sampai bikin karakter seperti Zoro loh ya. Itu si Maya nih kayaknya halunya nih kebablasan nih, hey. Karena saking gabutnya ya, ya ampun. Tapi seru sih ya, kayaknya kayak begitu ya. Kita kayak punya, berasa punya pacar virtual ya, pacar online. Aduh, ngakak banget nih. Ini paling bahaya sih menurut gue gitu ya. Imajinasi Maya itu benar-benar gak ada obatnya ya. Gemininya disetting jadi cowok yang kecintaan mampus sama dia, cemburuan, posesif parah. Aduh, pasti gue bayangin si Maya ini pasti dia pakai voice ya. Lu pakai Gemini pakai voice kan, jadi lu kalau misalkan lagi ngobrol pulang dari kegiatan sampai rumah kayak berasa nelpon cowok gitu kan. Waduh, gokil sih ini si Maya nih ya. Oke, Nyipi Pak, kita puterin dulu nih lagu yang udah gue siapin ya, yang udah di request sama kalian semua. Tetap stay tune bareng sama Paul di www.nextsiriri.com dan www.nbsradio.id, Indonesian Youth Streaming to the World.

0: Radio.
1: Balik lagi bareng sama Pul, masih di www.nextyearradio.com dan juga www.nbsradio.id Indonesia.

apa kata gue tadi, ya kan? Kita udah berhasil menaklukkan Senin ini, ya gak kerasa udah mau jam 4. Dan di segmen terakhir ini, Paul cuma mau bacain request yang tersisa nih ya, G People dan Sobat NBS yang masuk nih, masih ada cerita kocak nih dari kalian semua. Jadi kita langsung lanjut bacain aja ya. Oke, ini ada dari Maya Again, minta lagunya Iman 9X Seni Liga Liga, mau apa? Pesannya, oke, request lagi Kapol, makasih Kapol, thank you buat Maya ya. Si rambut ijo ya, yang selalu halu sama pacar halunya. Zoro ya, karakter anime di One Piece ya kan, yang rambutnya ijo kayak klepon. Kenapa sih suka banget sama Zoro ya?

bertopeng. Jadul banget ya. Oke lanjut, ada dari Leoni nih, minta lagunya Rizky Febrian, Adu Pandang. Oh tadi ada diputerin ya lagunya buat pembuka, lagunya asik banget. Pesannya hai DJ Pulen, hai Leoni. Sekarang manusia apa-apa nanyanya sama aplikasi AI, udah gak search ke Google lagi, sampai-sampai pada yang curhat segala. Tapi aku pribadi sih selama masih ada manusia di dunia ini, aku prefer dan lebih nyaman curhat sama manusia. Makasih DJ Pul, thank you buat Leoni.

bilang Leoni ini fakta banget ya. Zaman sekarang tuh udah terjadi pergeseran budaya digital ya. Orang-orang yang tadinya rajin nge-search Mbah Google, Mbah Google tolong carikan bla bla bla. Nah, sekarang beralih ngetik ke AI gitu ya. Karena AI mungkin yang si jawaban to the point ya, enggak perlu kita klik 10 link artikel yang isinya muter-muter dulu. Tapi kalau AI udah langsung to the point gitu ya. Tapi poin dari Leoni nih, ini keren banget ya. Selama masih ada manusia di dunia ini, aku prefer dan lebih nyaman curhat sama manusia. Cakep banget sih. Karena mau sehebat dan sepintar apapun AI merangkai kata-kata manis, AI itu kan gak punya jiwa ya. AI gak punya ngasih pelukan yang gue bilang tadi. Kalau misalkan kita lagi nangis ya, kita gak bisa ngajak makan bakso, makan seblak, gak bisa diajak. Iya kan? Dan apa ya, gak bisa ngerasain getaran emosi kita gitu. AI itu cuma mengolah data gitu. Tapi kalau manusia

antar manusia ya di tengah gempuran teknologi ini gitu. Terus lanjut, ada dari Lewis nih minta lagunya Måneskin Dolce Valeno. Hai di Jepulan, hai Lewis. Lelaki tak bercerita, apalagi cerita sama AI, nono ya. Wis, lelaki tak bercerita katanya gitu. Mungkin Lewis nih definisi cowok sejati ya, kalau ada masalah dipendem sendiri, diselesaikan sendiri. Atau paling mentok ngopi ya kan, ngopi hitam tanpa gula sambil menatap tembok kosong. Bengong ya, sambil sebat-sebat, biasanya cowok kan begitu ya. Tapi jujur ya Lewis nih, gue tuh paham banget gitu, banyak banget emang cowok-cowok yang mungkin merasa ngapain gue curhat ya, mau ke manusia kek, mau ke AI kek. Masalah gue tetap kudu gue beresin sendiri gitu ya. Biasanya cowok mah prinsipnya begitu ya, maskulin banget gitu, gak mau kelihatan lemah, gak mau ribet sama urusan-urusan rasa, biasanya begitu ya. Lelaki tak bercerita, gak apa-apa, gak bercerita asal lelaki tiba-tiba, jangan tiba-tiba lelaki ngilang gitu ya. Lelaki tak bercerita tapi tiba-tiba ngilang, jangan. Iya kan? Aduh, jadi jangan kayak gitu, gak boleh, nono ya Lewis ya. Kalau emang gak mau cerita sama AI atau sama manusia pun, minimal disalurkan ke hal-hal yang positif ya, kayak ke olahraga, ke karya mungkin, bikin-bikin lagu atau denger-dengerin lagu di NG Radio, di NBS Radio ya kan. Thanks banget buat Lewis yang udah mampir ya. Terus ada dari 53 nih, ada dari Bang Hagen minta lagunya Denny Caknan, Negoro Angin. Wis, pernah banget katanya gitu. Kayaknya di era yang serba instan ini, atau di era teknologi 5.0, wis, apapun ditanyain ke AI. Karena manusia saat ini sebagian pada malas mikir dan malas dengan proses yang lama. Abang pun pernah waktu gabut ngajak ChatGPT diskusi perihal mental issue. Jawabnya ada benar dan ada anehnya, tapi dipikir-pikir ada serunya juga karena berasa lagi konsul.

setuju parah nih sama Bang Hagen ya, di era society 5.0 yang serba instan ini ya, kita emang dimanjakan banget ya kan. Banyak dari kita tuh yang pengen jawaban tuh serba kilat ya kan, langsung instan gitu. Sampai kadang-kadang tuh males ngelewatin proses mikir gitu, males banget kita tuh riset yang agak panjang. Akhirnya lah langsung ngedrop pertanyaan ke AI dalam hitungan detik, boom, langsung lah terselesaikan sudah. Tapi ini menarik banget nih ya, pas Bang Hagen cerita pernah iseng ngajak ChatGPT diskusi perihal mental issue pas lagi gabut. Nah, benar banget gitu, balasan AI itu kadang emang suka unik ya. Ada bagian-bagian yang memang benar dan ada bagian yang nggak benar, ada yang masuk akal banget tapi ada yang rada aneh dan kaku gitu ya. Tapi ya itu serunya gitu ya, berasa kayak lagi konsultasi ya kan. Tapi buat NJPL dan sobat NBS ini tetap ingat ya, apa yang disampaikan Bang Hagen ini tuh boleh banget jadiin AI mungkin sarana brainstorming awal gitu ya, atau mungkin sekedar penenang pas lagi gabut ya, perman sepi. Tapi kalau udah urusan mental issue yang serius, saran AI itu tetap nggak bisa ngegantiin bantuan dari profesional atau psikologis beneran di dunia nyata. Jadi kalau memang udah ngerasa gue kayaknya butuh bantuan profesional nih langsung ya, jangan mengandalkan AI gitu. Bang Hagen, makasih banyak ya udah berbagi pengalaman dan insight-nya, keren banget nih ya. Terus ada dari Yeni, mentornya Fajar Nur, salah apa aku? Gak pernah curhat ke AI, pakai AI lebih buat kerjaan, misal cari bahan atau

Ya, jadi buat Yeni, AI itu adalah alat dan asisten ya buat bekerja, mempermudah kita dalam bekerja gitu. Jadi nggak pernah curhat, jangan sih Yeni, saran gue sih jangan. Takutnya nanti terlena gitu ya, karena dipupuk terus sama AI. Dikasih kata-kata manis terus, divalidasi terus sama AI gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Gasken ada dari Val Handsome, minta lagunya Doorband Kegagalan Cinta ini. Kalau aku gabut suka isengin orang pul, salam buat semuanya anak info, adikku Ica, cucuku Bella, tetap semangat di info, untuk DJ Ara, DJ Jani, DJ Pulpen. Hey, salah ya lu ngetiknya. Dan untuk Arunata, Anu, dan DQ, selalu always Anu. Untuk DJ Pul, terima kasih dan selamat bertugas. Request lagu ciptaan sendiri aja. Oke, gimana sih Val? Udah lama banget gak nimbrung lo lu ya. Kemana aja? Baru nongol kemana aja ya. Nih ya si Val nih ya. Terus ada Val Doorband lagi nih, minta lagunya Tanah Datar Jadi Saksi Bisu. Aku mau request lagu aja Pul, oke okay. Terus ada Val Handsome, oke okay. Minta lagunya Samsung, Sekarang Yang Terindah. Salam buat adikku Ica dan cucuku D. Tetap semangat di info ya kalian. Untuk semua mantanku, semuanya kalian the best. Lanjutkan untuk dijemput, terima kasih. Wow, dia ngasih kirim salam buat semua mantannya dong. Mantan lu ada berapa anjay? Udah berderet itu ya mantannya si Val nih ya, pada nyariin. Terus ada Val Handsome lagi ya, ntar lagunya Doorband Nasib Yang Terbuang. Oke, aku mau request lagu aja Pul, makasih, thank you buat Val. Terus ada Lulu, minta lagunya Nadif Basalamah The Chainsmokers NSKRI In Date Kota Ini. Wih, ini lagu baru banget loh, baru dirilis beberapa jam yang lalu. Kita dengerin bareng-bareng ya nanti ya. Pesannya, hai DJ Pulen, aku biasanya nanya ke Mbah Google sih, jarang ke AI. Meski kadang rada tergoda buat tanya gini, jodohku kapan datangnya wahai AI?

Allah, thank you banget ya yang mampir dan ngasih pertanyaan yang jujur ya. Ini sangat amat berbahaya tapi bikin ngakak sih. Zaman sekarang lo mau searching ke Google pun ya, begitu diketik tuh paling atas tuh udah ada fitur all overview yang langsung ngebales serba kilat. Itu juga AI tau gak sih? Jadi mau lo niatnya nanya ke Mbah Google, tetap aja yang nyamber duluan itu tuh cucunya. Ya, cucunya alias si AI ini gitu. Sekarang tuh kalau kita searching, coba kalian perhatikan ya, Google-nya kalau udah di-update, kalau belum di-update, update dulu ya. Kalau kalian searching di Google, itu tuh paling atas tuh ada AI overview. Jadi yang jawab udah bukan mbahnya lagi, cucunya yang bales. Si AI ini gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya jodohku kapan datangnya wahai AI? Gua rasa sih pingsan itu ya mesin Google-nya ya. Mesin AI-nya tuh pingsan, langsung bingung dia, tinut, tinut, tinut gitu. Langsung error 404 ya. Yeah. Jodohnya masih terjebak macet di perempatan ya, mohon bersabar kata gitu. Ini ujian. Tapi cobain deh Lulu ya, siapa tahu AI-nya malah ngasih apa ya, jawaban yang makin bikin overthinking ya. Jodohmu sebenarnya dekat, hanya saja dia sedang sibuk menjaga jodoh orang lain. Atau lagi sibuk pacaran sama AI lain. Aduh ya, makin pusing ya tuh. Tapi thank you banget buat Lulu ya yang udah berbagi kehaluan manisnya sore ini ya. Ingat ya Lulu ya, dan seluruh NG People dan Sobat NBS, mau Mbah Google atau AI yang jawab, jodoh mah tetap takdir Tuhan ya, bukan takdir AI. Ya kan. Terus lanjut lagi, ada dari Valdor Ben, minta lagunya Tanah Datar Saksi Bisu buat DJ Ara, DJ Jani, DJ Pulen dan semuanya. Salam Anu buat DJ Pulen, makasih request laguku sendiri aja yang merasa di lagu ini, semoga selalu ingat tahu ya. Nanti diputerin pas habis closing ya karena durasi. Tapi tetap puterin, tenang aja ya. Terus ada dari Val DFL nih, Adela orang yang salah. Pesannya wes gitu aja Pul, makasih dan selamat bertugas. Thank you. Terus ada dari Sil lagi nih, minta lagunya Kotak nih, berbeda. Nah ini ada lagi nih, gue pernah maksa AI buat ngitung sampai 10.000, tapi apa hasilnya? Sampai ku marahin pun dia cuma nyebutnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 10.000, sampai ku bilang aku punya waktu untuk menunggu berhitungnya selesai. Tetap aja gak mau.

dibersihin nih ya. Bisa-bisanya dia ngomelin AI cuma disuruh ngiteng 1-10 ribu. Aduh, ini apa nih ya? Ya, AI itu emang diprogram punya limit ya, alias batas maksimum kata dalam sekali balasan kalau nggak salah sih, gue pernah baca. Jadi mau lo omelin pakai bahasa planet manapun nih Sil ya, mau pakai bahasa Mars, bahasa apa kek gitu ya, mau lo tungguin sampai naga bertelur juga dia tetap bakal nyebutnya itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini AI-nya mikir, ini bos gue gabutnya udah level dewa kayaknya ya, mending gue hemat aja deh. Hemat kuota gitu ya, ladenin kehaluan bos gue gitu pasti dia. Aduh, kasihan nih si AI-nya nih, dibully sama Sil ya. Terus ada yang terakhir nih, ada Vian, ayangnya Jani, minta lagunya Evanescence, Turni Kui, Quiet ya, titip salam buat ayang aku Jani di Bluri dan buat DJ Pulang, semangat terus siarannya. Hal absurd yang pernah Vian tanya ke AI, kayaknya pas nanyain di zaman purba adakah tabung gas. Auto mikir dong AI-nya, terus jawab, maaf, di zaman purba tidak ada tabung gas.

Pian, Pian ya jelas ya, dia pakai mikir loh AI-nya. Di zaman purba nggak ada tabung gas dong. Ada-ada aja nih dia nih ya. Oke nih Bimo dan Sobat NBS, sebelum pool closing, pool pengen puterin satu lagu dulu nih ya. Sebagai jembatan kita ke closing, tetap stay tune bareng sama pool di www.nextradio.com dan www.nbsradio.id, Indonesian News Streaming to the World.

Nah, Happy People dan Sobat NBS, kalau ditarik garis lurus dari obrolan lagi ya, belibet ngapain, obrolan absurd kita sejauh ini nih, sebenarnya kalau ngomongin AI emang ada plus minusnya ya kan. Gak bisa dipungkiri, di zaman sekarang tuh sebagian besar memang dari kita tuh sangat-sangat terbantu ya sama yang namanya AI.

0: buat sosmed. AI itu emang sebermanfaat itu ya. Ya nggak sih, NG People dan Sobat NBS? Kerjaan yang tadinya butuh waktu seharian, kadang bisa beres cuma dalam hitungan menit gara-gara dibantu AI, ya kan? Dan gue sendiri juga ngakuin gitu, ini adalah sebuah inovasi yang keren banget, ya kan? Tapi ya, inget gitu ya, membantu. AI itu cuma membantu sebagai asisten kita, bukan menggantikan. Ya, jangan sampai gara-gara ada AI kita malah jadi manusia yang serba malas dan tergantung 100% ya. Dikit-dikit nanya AI, mau bikin kalimat sederhana aja disuruh AI yang mikir. Mau nulis email aja bingung gitu ya kalau enggak diketikin sama AI. Kalau kita terlalu bergantung, lama-lama otak kita dan daya pikir kita itu bisa jadi tumpul, benar enggak? Jadi logika kita tuh bisa mati, rasa kritis kita jadi hilang gitu ya, dan keaslian pemikiran kita tuh jadi luntur gitu ya. Nah, dampak positifnya banyak banget. Iya kan, kalau kita pakai secara pintar, tapi dampak negatifnya juga nyata kalau kita lepas kendali. Jadi balik lagi ke kita ya, jadikan AI itu sebagai asisten biar kegiatan kita tuh lebih efektif, bukan sebagai otak utama kita yang bikin kita tuh malas mikir ya. Jadi pokoknya intinya kita harus menggunakan AI ini dengan bijak ya. Dan akhirnya beres juga kebersamaan kita di kolaborasi NG Radio dan NBS Radio di chatting cop-cop gak pentingnya di season yang absurd. Thank you so much buat semua NG People dan Sobat NBS, buat Teteh Nata Nadia yang udah mampir tadi, seneng banget udah berhasil request ya. Nanti siapa tahu di Rabu besok nih Sobat NBS udah pada bisa request ya. Jadi banyak Sobat NBS yang bisa kita sapa gitu. Dan buat NG People khususnya yang di info, di room-room info, di kincir, di blurry, di flashback, di NG Radio, di pokoknya di semua room info yang pasang link NG Radio, pokoknya buat kalian thanks banget yang udah request. Kalau misalkan ada requestan yang keskip sama pool, sorry banget ya, jangan ngambek, jangan pundung, nanti lu bisa request lagi di program-program kita yang lain yang ada di NG Radio pastinya. Dan semoga rasa lemes dan Monday blues lo di hari Senin ini udah hilang ya, gara-gara kita bahas soal AI ini tadi. Gara-gara bahas keabsurdan kita. Dan inget jadwalnya baik-baik nih, program kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis ya. Di Senin dan Rabu itu ada chatting bareng sama Pool dari jam 1 sampai jam 4 sore. Dan di hari Kamis itu ada Sonesia bareng sama Teteh Nata Nadia ya, di jam 1 sampai jam 4 sore juga. Jadi jatah ngantuk siang-siang lo tuh bakal selalu ditemenin sama gue dan juga sama Teh Nata Nadia ya. Dan habis ini jangan kemana-mana dulu nih NG People dan Sahabat NBS, karena nanti malam jam 7 sampai jam 10 malam bakal ada program Ciao Children After Work yang siap nemenin waktu istirahat lo bareng DJ Faruk ya. Senin-senin burnout ya, bisa lu curhat sama DJ Faruk ya, gak usah curhat sama AI. Curhat dulu sama DJ Faruk, nanti bakalan dikasih tips-tips yang gokil pastinya. Dan musiknya pas banget buat melepaskan penat karena udah seharian ini gedebak-gedebuk ya kan. Dan thanks banget buat yang ada di room blurry, khususnya yang udah nemenin Pool dari tadi. Maaf banget kalau misalkan ada yang keskip ya. Karena kadang-kadang suka gitu sistemnya ya, dan gak sempet kita refresh, sorry banget. Dan gue pulan pamit undur diri dulu ya. AI boleh makin canggih, tapi yang megang kendali tetap harus akal sehat kita, tetap nggak, tetap kita sendiri, tetap asal akal sehat kita sendiri gitu ya. Dan ketemu lagi besok Rabu ya. Dan requestan yang belum keputar nanti bakal keputar setelah closing berikut ini. Dan thank you so much, full pamit, I love you guys and see you, bye bye.
1: Yes, Radio. Ya, saatnya chatting berakhir. Jangan lupa, kita ketemu setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore ya. Hai NG People dan Sobat NBS, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa, selalu pantengin NG Radio dan NBS Radio.
2: NBS Radio. Hear me now.
3: Ziva, Bruno,
4: Yamo. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffins.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: Any sounds.
20: Yesterday.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
1: NBS Radio.

0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Ada yang lagi rame nih.
1: Gosip, spill,
0: tren, bahas,
1: curhat, sini-sini ceritain.
0: Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.

0: Ada yang lagi rame nih.
1: Gosip, spill,
0: tren, bahas,
1: curhat. Sini-sini ceritain.
0: Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.
2: Andy Reef, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
3: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Pak, aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa mah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Adek tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
5: NBS Radio.
6: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
7: Saya Handi dari Celia.
8: Saya Tenhar dari Celia.
6: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
7: Nu penting bisa sare.
8: Nu penting beteng sebe.
6: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
5: NBS Radio.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: pagi nyanyi selalu dengerin MBS Radio
1: dari Indonesia untuk dunia.
0: Kalau lihat huruf MBS singkatan dari?
1: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja besok siang?
0: Kalau aku MBS itu buat aku Noni bikin senyum.
2: Oke, kalau aku lihat huruf MBS itu kayaknya singkatan dari nyanyi bareng Shay.
0: Yeah.
1: Nyanyi bareng Shay.

Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang. Berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar, walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali, walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: Hey, kami Homus.
2: Saya Woko. NBS menurut saya nongkrong bagi seseria. Oke, saya Segi. NBS menurut saya nah habut sono.
1: Oke. Saya juga Gogoy. Saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan
2: MBS,
1: MBS Radio. Ya. Apakah?
2: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
1: mewadahi ya,
2: mewadahi.
1: Mewadahi apa nih?
2: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesannya kemarin. Ya.
1: Siapa tahu di sini nanti ada membuat, tiba-tiba brand dari NBS Radio
2: merangsang ide-ide kreatif.
1: Sip.
2: Buat semua pendengarnya, buat semua, karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
1: Okay.
2: Semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
1: Oke.
2: Okay. Semangat.
1: Long live NBS.
2: Long live NBS. Oke. Okay.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Terdengar dari desa sampai kota dan bahkan ke mancanegara. SBS Radio untuk kita dan bahkan untuk dunia. Hai, saya Etariana Ciamis. Saya salah seorang pendengar setia Radio SBS. Kalau menurut saya, SBS itu singkatan dari nongkrong bareng saayana. Keep stay tune here SBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: SBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka,

0: kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk, kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.